Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetrop yal bakanti man talame Piel de kun taman taramile Piolbo piolbo kun tu manta Piel el metrop yal bakanti man tale Piol el fetrop yal bakanti kanti Piel el ketro piel bekantima Pialba pialba kantimero Pialba kintimente del fetre Pialba pialba kantimantalu